Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki.

kain Ibejik khas Burdur. Ibejik, sebuah kampung yang terletak di wilayah Burdur di rantau Mediterranean Turkiye, telah memberikan namanya kepada produk tenunan yang dihasilkan dengan kaedah khas. Atas permohonan Majlis Perbandaran Daerah Gölhisar, kain Ibejik Bezi telah dimasukkan ke dalam senarai produk berpetunjuk geografi Turkiye pada tahun 2023. Tenunan ini dihasilkan menggunakan alat tenun tangan yang diperbuat daripada kayu pokok walnut dengan menggunakan benang kapas 100%. Kain Ibejik dihasilkan oleh para perempuan tempatan dengan menggunakan teknik tenunan yang khas, menghasilkan kain yang sangat nipis. Oleh kerana bahan utamanya ialah kapas, warna asal kain ini adalah krim. Walaupun benang kapas digunakan sebagai bahan utama, dalam beberapa produk tertentu, bulu dan sutera juga digunakan. Tenunan kain ini menampilkan pelbagai motif yang kebanyakannya berunsurkan bentuk geometrik. Motif-motif tersebut dihasilkan dengan benang yang lebih nipis berbanding benang dasar. Dan benang motif ini digulung sehingga 12 kali untuk menambah ketebalan. Selama bertahun-tahun, kain tenunan halus ini telah digunakan oleh lelaki dan wanita yang tinggal di kampung-kampung sebagai penutup kepala ketika bekerja di ladang dan kebun pada musim panas. Selain itu, kain Ibejik juga digunakan sebagai alas meja, serbet, kain dapur yang dikenali sebagai peşkir, selendang untuk perempuan, serta dalam produk tekstil rumah yang lain.

Mendapatkan kabar daripada masa hadapan adalah kegemaran yang sukar dilepaskan bagi sesetengah orang. Tidak sedikit jumlahnya mereka yang tidak dapat membuat perancangan hari tanpa membaca nasib mereka. Dari suku kaum purba di Afrika hingga manusia moden hari ini, ramai yang ingin tahu tentang masa hadapan dan sanggup meluangkan masa serta wang untuknya. Keinginan ini bukan sesuatu yang baru. Sejak zaman dahulu, manusia sentiasa ingin mengetahui perkara yang belum diketahui, malah mungkin berharap dapat mengubah takdir. Dari China purba hingga Mesopotamia, Mesir purba hingga Empire Rome, ribuan pusat ramalan telah didirikan dan pelbagai kaedah meramal telah dicipta. Hari ini, kami akan menceritakan tentang salah satu pusat ramalan paling penting di zaman purba di bumi Anatolia, iaitu Kuil Apollon Didim. Kuil Apollon yang dianggap antara kuil yang paling terpelihara di zaman purba juga merupakan pusat ramalan ketiga terbesar di dunia purba. Terletak di daerah Didim, Bandar Aydın, kuil ini ialah kawasan suci bagi Milet, ibu kota kuat Lonia, serta pusat ramalan bagi bandar-bandar utama Lonia seperti Efesus dan Priene. Pembinaan kuil ini berlangsung selama ratusan tahun dan tidak pernah disiapkan sepenuhnya. Kuil ini begitu besar sehingga Strabo, ahli geografi terkenal dari zaman purba, menulis bahawa kuil itu tidak dapat ditutupi sepenuhnya kerana saiznya yang besar. Setelah musnah akibat peperangan dan kebakaran, kuil ini dibina semula oleh Alexander the Great dan kemudian oleh Maharaja Rome. Apollon, salah satu dewa utama dalam mitologi Yunani adalah dewa seni, muzik dan inspirasi serta mempunyai kepunyaan atau keupayaan untuk meramal masa hadapan. Menurut legenda, Apollon bertemu dengan seorang pengembala bernama Branchos

dan mengajarnya rahasia ramalan. Sebagai tanda penghargaan, pengembala tersebut mendirikan kuil Apollon yang pertama. Keturunan Brancos kemudian menjadi tukang ramal dan penguasa di kuil Apollon untuk tempoh yang lama. Pusat ramalan ini menjadi begitu penting sehingga para raja tidak akan memulakan perang dan para pedagang tidak akan berlayar tanpa terlebih dahulu datang ke kuil untuk mengetahui masa hadapan. Tidak ada sesiapa yang akan mengambil keputusan penting tanpa terlebih dahulu bertanya kepada Apollon. Menurut teks ramalan yang ditemukan dalam penggalian, mereka yang ingin mengetahui masa hadapan harus membayar sejumlah yuran. Dan mereka yang berkemampuan akan memberikan korban kepada kuil. Sebelum membuat ramalan, tukang ramal akan berpuasa selama 3 hari, membersihkan diri dengan air suci dan menyiapkan korban dengan cara yang sama. Orang yang ingin mendapatkan jawapan daripada Dewa Apollon akan menulis soalan mereka di atas kertas dan menyerahkannya. Tukang ramal kemudian akan melihat ke dalam air suci kuil untuk melihat masa hadapan dan memberikan jawapan setelah beberapa waktu. Namun, sumber menyatakan bahawa tukang ramal tidak pernah memberikan jawapan yang mutlak dan kata-kata mereka sering disalah tafsirkan yang menyebabkan dakwaan bahawa ia hanyalah salah satu penipuan. Namun begitu, orang ramai tetap mempercayai tukang ramal dan terus mengunjungi kuil untuk mendapatkan berita tentang masa hadapan. Sehingga agama Kristen tersebar dan ramalan serta sihir diharamkan. Kuil Apollon dengan tiang-tiang megahnya yang masih tegak berdiri hingga ke hari ini, blok marmar tunggal yang sangat besar dan reka bentuk yang unik ialah kawasan suci yang sangat mengagumkan. Dengan ketinggian 25 meter, kuil ini terus memukau para pengunjung dari saat pertama mereka melihatnya. Beberapa pakar percaya bahawa jika kuil ini siap dibina, ia akan menjadi salah satu daripada 7 keajaiban dunia purba. Walaupun selepas beratus-ratus tahun, saiz, ketukangan, inovasi teknikal dan kualiti bahan yang digunakan untuk membuatkan ramai yang kagum. Kuil Apollon juga dikenali dengan patung kepala Medusa di pintu masuknya yang telah menyambut pengunjung selama beratus-ratus tahun. Menurut mitologi Yunani, Medusa adalah salah seorang daripada 3 saudara yang tinggal di dunia bawah tanah. Gergasi berambut ular ini dipercayai mampu menukar segala yang dipandangnya menjadi batu. Oleh itu, orang Yunani purba meletakkan patung Medusa di bangunan dan kawasan suci yang ingin mereka lindungi serta mengukirnya pada perisai dan peralatan perang mereka. Patung kepala Medusa di pintu masuk kuil Apollon juga diletakkan di situ untuk melindungi kuil daripada jenayah. Mata air suci dan pokok laurel di kuil Apollon telah dianggap suci sejak zaman dahulu lagi. Mata air tawar ini menjadi asas kepada kawasan suci tersebut dan digunakan sebagai mata air ramalan atau puncak keajaiban. Malangnya, mata air ini tidak lagi wujud hingga ke hari ini. Tiang-tiang gergasi kuil yang dihiasi dengan ukiran dan hiasan yang mewah juga menarik perhatian. Terdapat 120 tiang yang menghiasi kuil ini. Bukan sahaja yang terbesar di bumi Anatolia, tetapi juga di seluruh Empire Rom. Alas tiang ini dihiasi dengan motif tumbuh-tumbuhan tempatan dan haiwan mitologi liar menunjukkan kehebatan seni ukir batu zaman tersebut. Dibina daripada batu kapur dan marmar, kuil ini dengan ukiran yang kaya dan reka bentuk yang indah memperlihatkan bahawa perhatian kepada estetika sudah wujud dalam seni bina kira-kira 2,500 tahun yang lalu. Walaupun Didim terkenal dengan Kuil Apollon, kawasan sekitarnya juga mempunyai tarikan alam semula jadi yang menakjubkan. Sungai terbesar di kawasan ini ialah Sungai Menderes dan Taman Nasional Semenanjung Dilek.
yang sangat menarik untuk dilawati kerana mengandungi unsur-unsur flora dari Mediterranean dan Siberia. Kerana kepelbagaian tumbuhan yang unik, taman ini diiktiraf sebagai Flora Biogenetic Reserve oleh Majlis Eropah. Delta Sungai Menderes, yang merupakan salah satu kawasan penting untuk pemerhatian burung di Turki, bergabung dengan Tasik Bafa, membentuk kawasan tandas lembap yang kaya akan kepelbagaian biologi. Ia merupakan habitat semula jadi untuk spesies terancam dan mempunyai kepentingan antarabangsa, dilindungi di bawah Convention Ramsar, Convention Bern, Convention Rio dan Convention Barcelona. Mereka yang melawat kota purba Didim dan Kuil Apollon pastinya harus singgah di Semenanjung Dile dan Delta Sungai Menderes. Sejak zaman purba lagi, mengetahui tentang masa hadapan merupakan satu keinginan yang tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan manusia. Masa hadapan penuh dengan misteri dan kejutan bagi kita. Kita hanya boleh membuat rancangan, tetapi tidak dapat mengawal apa yang akan dibawa oleh masa. Mungkin inilah sebabnya mengapa kepercayaan terhadap ramalan sangat penting sejak dahulu kala. Hari ini, kami telah menceritakan tentang Kuil Apollon di Didim, pusat ramalan ketiga terbesar di dunia purba yang sangat penting bagi masyarakat zaman purba.

Tahukah Anda bahwa Ulu Denis atau Laut Mati di Fethiye telah dipilih sebagai pantai tercantik di dunia? Ulu Denis atau Laut Mati ialah sebuah destinasi percutian yang terletak di Fethiye, wilayah Aegean. Dengan lautnya yang menampilkan pelbagai rona biru, pasir putih yang bersih, dan tinggalan sejarah yang tersembunyi di dalam alam semula jadi, Ulu Denis bukan sahaja merupakan sebuah salah satu tempat percutian terbaik di Turki, malah di seluruh dunia. Pada tahun 2006, Ulu Denis telah diundi sebagai pantai tercantik di dunia dengan peratusan undian yang tinggi dan ia juga dikenali sebagai Blue Lagoon. Sejarah Ulu Denis sangatlah panjang. Dalam tamadun Lycia, ia digelar sebagai negeri cahaya dan matahari. Manakala pada zaman pertengahan, ia dikenali sebagai negeri yang jauh. Pantai Ulu Denis memegang gelaran bendera biru yang bermaksud ia ialah tempat berenang yang selamat dan bersih. Seperti namanya, Ulu Denis yang menyerupai sebuah tasik yang tenang dan tidak bergerak, kekal tenang walaupun pada hari-hari yang paling berangin. Walaupun airnya sangat tenang, ia kekal sangat bersih. Ulu Denis sentiasa diperbaharui melalui pergerakan air bawah tanah, arus laut terbuka, serta kesan ombak pasang surut dan oleh itu ia tidak pernah tercemar. Di Ulu Denis terdapat banyak tempat untuk dilawati dan aktiviti yang boleh dilakukan. Terletak di kaki Babada yang popular dengan kalangan penerjun payung terjun, Ulu Denis juga terkenal sebagai salah satu kawasan terbaik di dunia untuk sukan payung terjun kerana pemandangannya yang menakjubkan dan keadaan cuaca yang ideal. Dengan alam semula jadi yang masih dara, tapak perkhemahan, laluan trekking, makanan yang lezat, payung terjun dan tapak arkeologi, anda boleh menikmati lawatan ke Ulu Denis pada bila-bila masa sepanjang tahun.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.